kgotso ha ebe le wena kgotso a kore ke etse tjena kgotso amene mme ke leboha modula am amen Amen. Hey.

kwethu iminyaka iselemana. Amadolonki intolo amandla kithi du. Oh Nkosi soba yini thina? Soba yini thina sizosila kanjani kulezi zicomazi? Sizophepha kanjani na kula malanga? Sizophola kanjani kula manxeba abhibhidla? Sisize Nkosi.